Masatus, Banoa, Ezetu, Aoa, Urbildu, Beroa, Azala, Gogoa, Zapore, Goxoa, Basatos.